Wudi amoni nyina chaye na wosaya nyalu wanyina biru ni aminyo Kristo ah shamede ekenya